시 담바다 바데 야고 스메오레 우드모도 심제 강보샤 티라 티야 요니 우드마데 타다 아메라서 가오르 게니나 다오서 니제 소로 숨마이네 하이네 이다메나 수이네 단 니에데 샤주심 키수지 이나 강보 심시노 야고 숨쇼오냐 오레라 다 찬주고 심 데시 키사로 쇼제 두균나라 타다 누이네 바냐고라 저르메레 다오노바가 믹세 오타다 누이네 바냐고라 센 공디우르 몬냐고라 Udah desi ini janjur sem sama tangos. Jauh rumah saya segera nak nang dulu. Udah le, lakshya monom ni. Sem kita monom lah shongi na. Udah tang ni janjur sem songsi udah hanam desi sama tangos ni. Sem aku komdeu marasu ini janjur sem jah hanam desi sama tangos ni. Komdeu rayu ni. Ijin ta, kaji kau ini sabda, shibda. Udah nasi ini nasi lara ya jurayu. Pelajar mongos. Nane mela, rana la, kaji kau ini orang la. Ijin ram timan tiin sama tangos ni. Inang damba. La, lu, sabda, shibda, kambu ina dhamma onda. Sinye na, ina se simche shenma dundaya dume. Bile simche shenma dundaya yutu onda me. Ichi se da, sabda, shibda, chik summa uden che pulaya mongosu ya, utan kambu ina punyashun salum ye. La, dan hami la su kawar ki, chanchu simbe chobala chobala chanchu sim yansu sunwa sheja ode liu sumba o, tamara liu sumba che namra dhamma de dira chub. Ichi se da, kambu se de chanchu sim sunyo. Chapter Billy Jones. Tas iya kosol lo ni na, cangju kosem rangga lonsaru shuje, utsem je manyamba, utsem je kyun monote, ya juk dondaga tang arsi sisi iya kosol lo ni, tena tang ar mento sarba, sheng sarba, number lapote omu tabu ina, lengne me sani me orela, tang utsa kyun kosme, kyun monote shonju, oda banana ya saimsho, kinang seti ya imsho, titi ya imsho ni utsa godman la ya, utsa godman te iya ko ina, o banana si utsa kyun ya me di sho ni me. Udung itu ya, cangkuk semje inang juga tak kiat cerame, dang tap cerame. Tapi tapu cangkuk semje tap ceru semegri jumu, udungan megu ya, number tapu sujuk toga, malasih sisi ya gosoloni, udmati udcapren nengasih jumda. Udung itu ya gua ina, inang cangkuk semje menyambu ya, number tapu de sujumni. Udung itu ya jua step nasha, bahaya ni dom. Bahaya banyak na, legasi ya na samlo inang di tong ya, cangkuk semje jun monu di kayu toga, lega ya juce bahaya ni. Kena orang la, tak nada jenjo. Kebesi ke deh dapat jenjo semerat tension ni, ia awam membaca tu yang lebih muda berbicaranya. Tak kebesi ke ni na, bodi sadwa jenjo semanasha. Tak tadang irba rangga susu sya sama tanah kredumur. Tak jenjo semanai ber, harus sih ni na kredumur. Deh dapat ni na udung itu asore, udung itu ni na kerung itu ni na jenjo kesem rabtu tembanya na, tak tembanya na kyo magiyo. Ni bakti udin rayi me desh kilen number da wada ya ya oh ni si yashu yashu desh na ud mayashu ni chama tonshu tama tonshu minashu ti mayashu ni desh kilen yorti ya nogur nyebul takta ulda ya su udi yina bi kilen namja che tembo mosho me ore tando mosho me si yina shodun odo shodjan gyuwa gi ud meno ya chanjuga semjan arse dang chanjuga sem songo chi rabdu temba nyena tando yina mese rabdu temba nyena derja mono shou Orang Mount Everest itu tadi malah sesungsarum ni dah. Tapi ibas sesungguhnya, masungguhnya, usah bercakap dengan sesungsarnya ni memang ada. Tapi sesungsar rangsa mungkin yang agak usumsho. Cangju semula tension ne ne ni na izik suje legasi aku suloh ni na ne ni na. Yelwa member tak tu yang yelwa member ni na jua menuya ya. Orang tak kris tak tu yang ni na krisi ina ni gomda naling ini nobi ini orang krisi ni si aku suloh ni na jua menu dia usumsho ni dah. Lable meda ni na, lab ni na precepts ni na. Cangju kesem sonsaru shugse ina misu jumanum show, sosha jumanum show. Orre la, udna danggal showme. Cangju sembel lab caga orre. Ta, kene ya saru na, ta ud precepts na injim injim ni semga ni ya, jua manu dia show ni. Utsya sinya usulah, jua mage ju bebar cahnya na, ngana ina kau ya ju ni da utoga orre la. Pena sinya usulah ta, cip marse ni na tiuman, shasa ju imbo. Chantong juga, segera thamana juga. Kang tu sya, so jisinya na, nyemba, nyengom nyana tak harus seba. Utopji juga, utna

Chun si kris nyuru tangpok samsa nangambur lanyananda uzuk shiu chi bomba yuk sangi pema ning pema lamu nesi nyuru tangpok samsa nangasa